8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Orang ramai dinasihat tidak berpusu-pusu ke Pejabat Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard kepada versi baharu apabila permohonan dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan akan dilaksana secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian. Katanya jumlah MyCard yang telah dikeluarkan adalah 24 juta, manakala purata pengeluaran MyCard sekarang sebulan adalah RM180,000 ke RM200,000. Menurutnya, penukaran MyCard baharu tidak akan menjejaskan transaksi baki atau kelayakan subsidi rakyat yang dipautkan pada dokumen pengenalan diri berkenaan. Dua perimis perniagaan di Labuan, masing-masing sebuah restoran dan pasaraya di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Harbain berkata pemeriksaan mendapati restoran berkenaan tidak mempamerkan tanda harga bagi makanan siap dimasak yang dijual kepada pelanggan. Pemeriksaan berasingan di sebuah pasaraya pula mendapati perimis berkenaan gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai bagi bahan pencuci. Tindakan di kompaun dikenakan terhadap kedua-dua premis kerana melakukan kesalahan di bawah perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang dibuat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723. Tegasnya lagi, harga barangan tidak sepatutnya menjadi tanda tanya kepada pengguna kerana mereka berhak mengetahui harga sebelum membuat pembelian. Jabatan Pendidikan Labuan JPWPL menerima kunjungan hormat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan bagi membincangkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Kunjungan diketuai Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samahah Dr. Ustaz Muhammad Aizam Masud dan disambut Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Antara perkara dibincangkan ialah cadangan penubuhan Kelab Ilmu Falak di sekolah, khususnya peringkat menengah, bagi meningkatkan pengetahuan dan penghayatan murid terhadap ilmu falak. Inisiatif itu menghubungkan ilmu falak dengan bidang STEM, khususnya matematik dan geografi, selain menyokong pembelajaran secara kontekstual dan merentas disiplin. Majlis Agama Islam dan Adat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP memperuntukkan RM1.7 juta ringgit bagi memastikan program agihan makanan berbungkus food truck dilaksanakan sepanjang tahun. Program menyediakan makanan tengah hari kepada masyarakat khususnya golongan memerlukan menerusi 3 zon agihan yang melibatkan 4 hingga 5 lokasi bagi setiap zon. Peruntukan berkenaan adalah bagi pelaksanaan agihan makanan tengah hari selama setahun secara berterusan. Inisiatif itu diharap dapat membantu meringankan beban golongan memerlukan serta memastikan bantuan kebajikan terus disalurkan kepada masyarakat. College Vocational Labuan meraih 2 pingat perak dalam pertandingan Innovation Development Through Educational Activities IDE 26. Dua projek berkenaan ialah Solanaceae Natural Food Seasoning oleh Nur Marshanda Envia Muhammad Alvin dan Tuan Irlidia Aulia Tuan Muhammad Izzuan serta EBI Seasoning Powder oleh Siti Zulaikha Abdul Rahman, Nur Patricia Maddani dan Def Dexter Lim Chun Han. College Vocational Labuan menyertai pertandingan menerusi projek Gallus Body Scrub yang diwakili Siti Nur Syafira Sulaiman, Adi Ali Saputra Abdullah dan Muhammad Nur Khuzairi Zulkifli. Pencapaian itu mencerminkan usaha warga college dalam menggalakkan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam bidang berkenaan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harja Cek, Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi seperti biasa. Saya buka jam yang ketiga ini dengan perkongsian menerusi Info Sihat di Labuan FM. Saya nak cerita mengenai dengan durasi terbaik tidur siang, yang mana rehat sebentar untuk hari yang lebih baik. Tidur siang sebenarnya yang tepat boleh bantu badan kita ni lah akan berasa lebih segar, fokus dan produktif. Tapi beberapa lama yang paling sesuai. Ada kata tidur siang ni ada tak bagus. Yelah kan, kalau terlalu lama tu mungkin tak bagus. Tapi sebenarnya bila kita tidur siang, ada masa yang orang kata tepat, ngam untuk kita recharge kembali badan kita. Antaranya 10 hingga 20 minit adalah pilihan yang terbaik, yang mana ia boleh menyegarkan badan, tingkatkan fokus, mood lebih baik dan tidak menyebabkan rasa pening selepas bangun. Kan bila-bila kita kadang kita bangun kan, terlalu kalau terlebih tu kita macam blur. Kan. Dan juga 30 minit boleh membantu memberi rehat yang lebih banyak. Boleh bantu ingatan kita, dan sesetengah orang mungkin rasa sedikit mengantuk selepas bangun. Kalau 60 hingga 90 minit pula sesuai jika kurang tidur. Okay? Jadi ia boleh membantu pemulihan memori, menyokong fungsi otak, badan lebih bertenaga dan juga tidak sesuai sebenarnya dilakukan terlalu kerap. Kan? Jadi orang kata masa yang terbaiknya dalam lingkungan pukul berapa tu DJ? Aha, antara pukul 1 hingga 3 petang, yang mana ketika tubuh secara semula jadi mula berasa letih dan ia juga sebenarnya membantu meningkatkan tenaga untuk aktiviti selebihnya. Jadi tidur siang yang singkat dan berkualiti boleh menjadi orang kata charge bateri dalam badan kita, yang mana membantu lebih fokus, ceria dan juga produktif sepanjang hari. Jadi tidur siang bukan pengganti tidur malam yang cukup tahu, kan, orang kata untuk napping sajalah. Kan, quick nap katanya. Terima kasih kepada mereka yang berada di TikTok Labuan FM. Ada dari Sandakan, di sini pun ada Zulnizan, kita ada Fanny, okay, kita ada siapa tadi tu, katanya dia dekat Tuaran sekarang ini, nak on the way ataupun nak mulakan perjalanan ke Kundasang. Nabila Nazlan, wah, katanya bawa kawannya dari Kuala Lumpur, katanya nak jalan-jalan cuti ni pergi ke Kundasang, dan semoga perjalanannya dan kembali dengan selamat. Kan, ada juga daripada Altaf, ini cikgu ni kan, Altaf Darwish, ustaz kita. Morning DJ, morning katanya. Ardia juga ada, selamat pagi, selamat hari Malaysia. Okay, jomlah kita terus ke TikTok Labuan FM. Di sana bolehlah kita berinteraksi secara langsung, orang kata dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Boleh tak gitu kan? Jadi tu dengarkan kami, salam padan, mencerikan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, 8.30 minit pagi, Tular Sana Sini. Kita lihat apa yang tular di sana, tular di sini untuk edisi hari ini, 16 September 2026. Ini mengenai dengan, orang kata, job hunter lah. Mereka yang mencari pekerjaan. Yelah, sekarang ini bukan senang kita untuk cari kerja kan, sebab persaingan terlalu tinggi. Tapi di lain pula ceritanya, apabila beliau menggunakan kertas kajang demi menghantar resume, yang mana usaha gigih pemuda tersebut dipuji ramai. Okey, yang mana ramailah kan, seperti saya kata tadi, berusaha untuk mendapatkan kerja dengan apa cara sekalipun demi kelangsungan hidup. Ini berlaku bila seorang lelaki bernama Amir Ucup di Threads baru-baru ini berkongsi gambar yang menunjukkan seorang individu berumur 22 tahun yang memohon kerja tetapi menggunakan resume paling unik setakat ini buat diri beliau. Katanya, pertama kali dalam hidup saya tengok orang buat resume pakai kertas kajang zaman sekarang, kot katanya. Sebenarnya beliau bukan untuk menyindir tetapi menguji tindakan individu tersebut kerana tetap berusaha menggunakan apa yang ada untuk memohon kerja di kosong di kedai gadget milik beliau kan. Rata-rata netizen memuji individu tersebut kerana tetap berusaha untuk mendapatkan kerja yang halal. Dan Amir juga mengatakan bahawa sesetengah individu yang memohon kerja apabila diminta resume terus menghilang dengan pelbagai alasan kan. Katanya dia jujur cakap, saya lagi hormat orang macam ini daripada minta resume terus lari. Kan? Seorang pengguna Threads mengatakan mungkin individu tersebut adalah orang yang susah tetapi tetap berusaha untuk mencari kerja. Dan ramai memuji usaha individu ini untuk tetap bekerja walaupun tidak mempunyai kemudahan yang cukup. Kan? Rata-rata sukalah dengan sikap individu tersebut yang sangat bersungguh-sungguh dan hanya memerlukan bimbingan untuk terus maju ke arah lebih baik. Itu contoh orang nak betul-betul kerja kan. Sanggup dia tulis pakai tangan menggunakan kertas, kalau kita kertas kajang tu, yang kertas kajang yang masa untuk kertas yang kita jawab exam masa dekat sekolah dulu tu kan, beliau tulis tak menggunakan tulisan tangan ataupun handwriting. Jadi kita doakan kepada pencari kerja ataupun job hunter semoga berdapat kerja cepat, insyaAllah rezeki yang halal, amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia cerita Tular Sana Sini untuk edisi hari ini, 16 September 2026. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Labuan FM, tak kira di mana juga anda berada, yang berada di 103.7 dan juga 89.4 MHz ataupun mendengarkan kami menerusi RTM Klik Muaturin sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Mereka yang baru saya tiba di Labuan, selamat datang. Saya ucapkan kepada anda, nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Terima kasih kerana memilih Labuan ini sebagai destinasi persinggahan ataupun destinasi percutian anda. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada anda untuk terus hantarkan respon melalui Semang Pagi hari ini. Topiknya, apa nama panggilan kamu di rumah? Kongsikan. Kalau Min katanya namanya Anja. Kan? Sebab Min seorang yang manja tau. Oh, kan? Kalau tengok dia jawab macam tak percaya je nama dia Anja, kan? Jadi kalau anda pula mungkin adalah nama-nama ataupun nama-nama manja, nama-nama dekat keluarga panggil, nama-nama singkatan, kadang-kadang nama betul kita tu tak ada kaitan langsung pun dengan nama gelaran atau panggilan dekat rumah, kan? Mesti ada nama-nama yang menarik. Jadi kongsikan, saya akan bacakan semuanya selepas ini satu persatu. Selamat datang kepada mereka baru saja masuk ke TikTok Live Labuan FM. Kita ada Cikgu Nur Ailing, katanya tengah sarapan. Sarapan apa tu? Ingat-ingatlah saya dengan konti, kan? Saya sarapan, kita sarapan dan juga tadi saya makan roti dan juga air teh. Kan, yelah, kan, sebelum kita masuk konti, kenalah isi perut dulu, kan? Nanti membuat-buat rasa perut tu tak selesa pula. Ada juga Arif dari Negeri Sembilan, Teh Pink dan ramai lagi. Baik, sebentar saya lagi pukul 9 pagi kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan Labuan FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mesin satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti emklik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disaibah-saibah. Ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival Labuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Selamat pagi anda, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda masih lagi kekal melekat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik Muhatura sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan. Hari ini hujan, wah bestnya kan. Cuti lagi hari ini yang bercuti kan. Hujan dah lagi, memanglah ada yang orang kata lepak je kat rumah hari ini. Jadi apa saja anda lakukan hari ini, InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Baik, Zaina bacakan komen-komen ataupun respon daripada pendengar-pendengar kita melalui sembang pagi kita hari ini, 16 September 2026. Apa nama panggilan kamu di rumah? Ramai yang menghantarkan respon dan kebanyakannya bila saya nampak kan, semua ada yang main hujung-hujung saja. Okay, contohnya daripada Liz Nuri katanya Nonong. Daripada Eagle JY, orang akan panggil dia dekat rumah T1. Oh, jauh juga kan nama dia Eagle di T1. Kan Eagle ni nama Facebook dia. Liz Nuri pun jauh juga. Nonong. Daripada Rasina Mazani, Nah. Kalau Nah dia ada ujung sikit lah. Ada kena mengenal lah juga nama tu Rasina dengan Nah. Florita Serumbut, Onong. Kan Onong kan dia panggil. Aunty Onong. Lepas ni saya nak panggil Aunty Onong lah. April Aris dipanggil Comel. Wah, ni mesti Comel ni kan. Azura Taib, Ura. Daripada Abang Bus, orang panggil dia dekat rumah Lat saja, Lat je. Makan dah Lat. Daripada Dian Diana, Diah. Dialah mungkin dia kan, Diana Diah dia kena panggil. Awang Alai, orang panggil dekat rumah katanya Alai. Nah, sayang kakak Alai. Jadi mungkin anda ada juga nama-nama panggilan di rumah yang nak kongsikan kepada saya. Saya akan bacakan satu persatu. Sekali lagi topiknya, apa nama panggilan kamu di rumah? Baik, sebab ini ada lagu-lagu yang padu tau, macam

0: Selepas ini ada Afiq Syazwan, PG Kota dan Baby Monster. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 7 mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya, Salam Padan mencerahkan pagi anda. Baik, saya nak cerita sedikit mengenai dengan tempat saya menimba ilmu dahulu. Di mana lagi kalau bukan UMS Kal? Kan, saya ni alumni UMS Kal tau. Jadi ni ceritanya UMS Kal terima 447 pelajar baharu. Yang mana Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS Kal menerima 447 pelajar baharu, iaitu 328 pelajar akan mengikuti pengajian di Fakulti Kewangan Terbang Labuan FKAL dan 119 lagi di Fakulti Komputeran dan Informatik FKI. Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin berharap agar pelajar tidak bergantung sepenuhnya kepada apa yang diajar oleh pensyarah di dalam kuliah, tetapi sentiasa menerokai ilmu yang sangat luas menerusi pembacaan dan juga kajian agar mampu menempatkan diri dalam pendidikan yang lebih tinggi. Jelasnya, UMS KAL membantu merancangkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi Labuan selain secara tidak langsung memotivasikan anak muda tempatan untuk melanjutkan pengajaran hingga ke Menara Gading. Kata beliau, UMS KAL yang lebih berusia 20 tahun ini telah menabur bakti sebagai pusat pendidikan tinggi utama di Labuan, melahirkan ramai alumni yang berjaya sehingga hari ini sejak beroperasi pada tahun 1999, katanya. Beliau berkata demikian kepada pada sesi bersama pengarah dan pengenalan pegawai-pegawai UMS KAL sesi 2006-2027 di Dewan Utama. Turut hadir Dekan Fakulti Kewangan dan Antarabangsa Labuan FKAL, Profesor Matia Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal, Timbalan Dekan Pascasiswaza dan Antarabangsa Fakulti Komputeran dan Informatik FKI, Dr. Nur Alisa Tuah dan Ketua Pentadbiran UMS KAL Sharifah Ismail. Itu cerita di UMS KAL. Selamat datang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar baharu. Inilah Labuan. Kan, saya sebagai alumni UMS KAL juga sebenarnya berbangga apabila melihat anak-anak muda kita berjaya menyambung pelajaran ke Menara Gading. Kan, Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal, ini dulu pencara saya masa di UMS KAL dan juga penyelia ketika saya internship dulu. Wah, masih ada lagi Dr. Geoffrey, dan sebenarnya ada lagi ramai beberapa pencara yang masih lagi mengajar di UMS KAL masa zaman saya belajar dulu lah. Tahniah. Baik, itu cerita UMS KAL dan apa cerita di Labuan FM hari ini. Apa yang menarik, semuanya saya akan ceritakan apa yang menarik di sepanjang hari ini di Labuan FM. Terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: La One FM, suara pesisir anda.
1: Cakna bahasa, yeah.
2: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam celik kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa tatanan merujuk kepada suatu peraturan, susunan atau sistem yang ditetapkan sama ada secara rasmi mahupun dipersetujui bersama-sama oleh anggota dalam sesebuah masyarakat, organisasi atau komuniti. Tatanan berfungsi sebagai garis panduan yang mengawal tingkah laku, peranan dan tanggungjawab agar sesuatu urusan berjalan dengan teratur, harmoni dan tersusun. Ia boleh wujud dalam bentuk undang-undang, adat resam, etika kerja atau norma sosial yang dipatuhi demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan bersama-sama. Tanpa tatanan yang jelas, sesuatu kelompok mudah berdepan kekeliruan, konflik dan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengarkan contoh penggunaan frasa tatanan. Dalam organisasi, tatanan pentadbiran yang jelas dapat mengelakkan kekeliruan tugas. Frasa menarik seterusnya ialah kesenjangan. Kesenjangan merujuk kepada perbincangan atau penerangan tentang jurang, ketidakseimbangan atau perbezaan yang ketara antara dua pihak atau keadaan sama ada dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, peluang maupun pembangunan. Kesenjangan sering dikaitkan dengan situasi di mana terdapat kelompok yang menikmati kelebihan atau kemajuan, manakala kelompok lain ketinggalan atau kurang mendapat akses yang sama. Dalam konteks masyarakat, memahami isu kesenjangan penting bagi merangka langkah penyelesaian yang adil dan inklusif agar kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih seimbang. Dengarkan contoh penggunaan frasa kesenjangan. Forum tersebut membincangkan isu mengenai kesenjangan ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam celik kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Hafiz Umi dengan semua untuk apa membawakan kita ke pukul 9.51 minit pagi. Okay? Kurang daripada 10 minit, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan berita dunia 10 pagi yang disambung siaran menerusi Nasional FM. Baiklah, seperti yang saya janjikan, saya nak cerita mengenai dengan apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM, yang mana selepas ini juga anda akan ditemani DJ Alif menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 2 petang nanti. Ramai yang dah tak sabar orang kata menantikan DJ Alif. Tadi masa saya live tu pun ramai tanya DJ Alif kan. Sebentar lagi jangan lupa masuk live TikTok beliau. Okay, dan pada sebelah petang nanti, pada pukul 2 petang, anda akan ditemani Awang Salat menerusi Ididih Siok Banar. Dan tentunya pada pukul 2 petang nanti juga kita ada Bemukon bersama-sama dengan the one and only Dang Banon, kan, sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 ini. Bah Gandang Tiak Bemukun pada pukul 2 petang nanti. Dan selepas itu juga 2.30 petang kita ada Sketsa Labun Mak Dara episod 1 Bila Logat Bertemu, kan, pada pukul 2.30 petang nanti. Okay, jangan lupa juga untuk dengarkan kami hingga pukul 7 malam nanti apabila DJ Reha pula, DJ Reha Dudidam akan mengambil alih siaran ataupun konti hingga pukul 7 malam nanti menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi salam padian. Terima kasih yang setia daripada pukul 6 pagi tadi mendengarkan saya berkudara. Pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, terima kasih kepada responnya. Terima kasih juga atas tap-tap screen serta tadi semasa saya live di TikTok Labuan FM. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali, jangan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Hey, Proton Saga Kelabu.
3: Hey, apa ini?
4: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
4: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
4: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuri 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir Anda.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi. Lawan FM, suara pesisir anda, bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah, mana tahulah kan, ada juga yang tengah bercuti pada ketika ini, maklumlah, hari ini merupakan hari cuti umum kita. Jadi terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai sebahagian daripada hiburan anda untuk semasa cuti ini. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, anda juga boleh mengikuti siaran langsung ataupun live TikTok dan juga Facebook kami, yang mana seawal pukul 10 pagi ini kita sudah ada El, kita ada Hazaki, kita ada Cik Shimah, kita ada Zaleha, kita ada Khaizar, kita ada Merpati Putih, kita ada Muhammad Nur Afiq, kita ada Mak Long dan kita ada Ais Latte. Dengan ucapan-ucapan selamat pagi. Dan yang mana daripada Kamarul Zaman katanya, salam hadir DJ bertugas. Okey, salam juga. Kita ada juga Kak Cik Shimah katanya, selamat Hari Malaysia dan Hari Birthdayku. Selamat Hari Malaysia dan Happy Birthday Kak Shima. Kita harapkan semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usianya. Kita ada juga Amil katanya, selamat Hari Malaysia Datuk. Selamat Hari Malaysia juga. Kita ada Azrul katanya, hai Bang Alif. Hai juga Azrul. L dengan katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi seperti biasa sepanjang segmen variasi ini, dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Tapi sebelum kita mulakan perkongsian kita, apa kata kita belanja dulu lagu untuk Cik Shima kita yang merupakan hari ini birthday-nya katanya. Okey, jadi ini dia lagu Selamat Ulang Tahun.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
0: Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemandangan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Laban FM, suara di sisir anda.

Okey, itu tadi lagu daripada Ekspedisi Apa Nak Dikata yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kita harapkan semoga hari anda pada hari ini, hari bercuti, hari anda terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang berada di sisi. Okey, baiklah, kita ada satu perkongsian yang di sini, yang mana bila kita nampak seseorang ini bergelar sebagai pelakon, mungkin kita terus membayangkan kehidupan yang penuh dengan glamour, kamera dan juga set penggambaran dan tawaran lakonan yang begitu banyak, kan. Tapi sebenarnya realitinya di sini adalah tidak semua pelakon sentiasa berada di hadapan kamera, kerana ada masa mereka bekerja sebagai kru, pembantu peribadi, pencipta kandungan atau melakukan pekerjaan lain untuk meneruskan kehidupan. Dan perkara ini turut dikongsikan oleh pelakon muda kita, iaitu Natalia ataupun Alia Natasha, yang baru-baru ini telah menarik perhatian selepas menjelaskan mengapa dia memilih untuk bekerja sebagai pembantu peribadi ataupun PA ketika tiada komitmen lakonan. Dan menurut Alia, dia tidak malu dengan pekerjaan tersebut, malah dia melihat ianya sebagai satu rezeki yang halal dan peluang untuk belajar tentang pelbagai aspek dalam industri seni. Okay. Selain membantu pelakon, dia juga pernah terlibat dalam tugas seperti memikirkan idea kandungan, menguruskan jadual, memahami waktu panggilan ataupun call time, serta membantu pasukan casting. Jadi bagi Natalia, bekerja di hadapan ataupun di belakang kamera memberikan pengalaman yang lebih luas lah. Okay. Dia dapat memahami bahawa kejayaan sesebuah filem bukan hanya bergantung kepada pelakon, tetapi turut melibatkan ramai individu di belakang tabir. Jadi ada satu perkara yang menarik daripada perkongsian ini. Seseorang itu tidak semestinya perlu memilih satu pekerjaan sahaja untuk membuktikan dirinya berjaya. Selagi pekerjaan itu halal, dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengganggu tanggungjawab utama, tidak ada sebab untuk kita memandang rendah. Yang mana hari ini, seseorang mungkin bekerja di belakang tabir. Siapa tahu, esok mungkin dia bekerja di hadapan kamera. Yang penting, dia terus berusaha dan tidak memilih untuk berdiam diri hanya kerana takut pada pandangan orang lain. Jangan ukur maruah seseorang berdasarkan pekerjaannya, tetapi ukurlah melalui usaha, kejujuran dan cara dia mencari rezeki. Jadi itu dia cerita berkenaan dengan kehidupan figura kita yang telah saya kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, kita bacakan dulu komen-komen daripada sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Hazaki katanya, selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia juga Hazaki. Kita ada juga daripada Rap katanya, selamat Hari Malaysia semua warga Labuan, semua sahabat-sahabat di mana sahaja berada. Terima kasih Rap, selamat Hari Malaysia juga. Kita ada juga daripada Ujai katanya, impian saya nak jadi angkasawan yang pertama mendarat di matahari. Lain impiannya. Lain daripada yang lain. Dia ibaratkan satu dalam sejuta. Okey, baiklah, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia kita, kan. Bersempena dengan Hari Malaysia ini, manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Jadi bersempena dengan Hari Malaysia ini, jom kita layankan dulu lagu daripada Siti Nurhaliza. Ini dia, Warna-Warna Malaysia Ku.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

0: Dengarkan Lapan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi di

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Laman FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Laman FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang kedua dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema, patuhi peraturan jalan raya. Jika hendak menukar lorong atau membelok ke kiri ataupun ke kanan ataupun mahu masuk simpang, jangan lupa untuk memberikan lampu isyarat ataupun pasang signal. Okay, dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada tempat kerja pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai peneman anda untuk melakukan tugasan. Dan tetaplah semangat guys. Okay, kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untuk tahun ini. Okay? Dan untuk anda yang tengah bercuti, manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang dan manfaatkanlah cuti anda dengan perkara-perkara yang orang kata dapatlah memberi manfaat kepada diri kita. Okey, baiklah, seperti biasa di jam yang kedua ini, yang mana kita akan ada perkongsian siapa dia yang disediakan oleh DJ Hebri dan juga Cakna Bahasa yang disediakan oleh DJ Fias. Jadi, kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Okey, Lawan FM, suara pesisir anda untuk perkongsian siapa dia hari ini. Siapakah figura yang kita bakal kongsikan, okey? Jadi, rezeki itu datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang bekerja di pejabat, ada yang berniaga di rumah, dan ada yang memilih untuk membuka jualan di tepi jalan. Apapun pekerjaannya, selagi halal dan dilakukan dengan usaha sendiri, tidak kira, tidak ada sebab untuk kita berasa malu. Okey? Jadi, figura hari ini yang kita akan kongsikan adalah pelakon Razwan Rosli yang berumur 35 tahun, yang mana baru-baru ini beliau telah berkongsi bahawa beliau tidak malu untuk mencari rezeki dengan berniaga di kaki lima. Malah beliau menyifatkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang menyeronokkan, yang mana menurut beliau berniaga secara berdepan dengan pelanggan memberikannya peluang untuk mengenali pelbagai ragam manusia. Setiap pelanggan mempunyai perangai dan cerita yang berbeza, dan daripada situ beliau dapat belajar sesuatu yang baru. Razwan juga turut menolak stigma bahawa golongan selebriti tidak sepatutnya berniaga di tepi jalan. Katanya, selebriti juga manusia biasa yang perlu bekerja, mencari rezeki dan mensyukuri setiap peluang yang ada. Jadi, jangan kita ukur seseorang itu berdasarkan tempat dia berniaga atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Kerana kadang-kadang, orang yang berdiri di bawah panas matahari menjual makanan ini ataupun minuman ataupun barang kecil sekalipun sebenarnya sedang berusaha besar untuk menyara keluarganya. Yang penting bukan di mana kita mencari rezeki, tetapi bagaimana kita mencari rezeki itu dengan jujur, gigi dan juga penuh rasa syukur. Okay? Kerja yang halal tidak pernah memalukan. Yang memalukan ialah apabila kita merendahkan usaha orang lain. Okay, jadi itu dia untuk perkongsian siapa dia untuk hari ini. Dan selepas ini kita akan ada juga perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias. Tapi kita ada juga lagu-lagu daripada K-Click dan juga Rahimah Rahim. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Armada. Ini dia, Pergi Pagi, Pulang Pagi.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: Cakna Bahasa. Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa tatanan merujuk kepada suatu peraturan, susunan atau sistem yang ditetapkan sama ada secara rasmi mahupun dipersetujui bersama-sama oleh anggota dalam sesebuah masyarakat, organisasi atau komuniti. Tatanan berfungsi sebagai garis panduan yang mengawal tingkah laku, peranan dan tanggungjawab agar sesuatu urusan berjalan dengan teratur, harmoni dan tersusun. Ia boleh wujud dalam bentuk undang-undang, adat resam, etika kerja atau norma sosial yang dipatuhi demi memastikan kestabilan dan kesejahteraan bersama-sama. Tanpa tatanan yang jelas, sesuatu kelompok mudah berdepan kekeliruan, konflik dan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengarkan contoh penggunaan frasa tatanan. Dalam organisasi, tatanan pentadbiran yang jelas dapat mengelakkan kekeliruan tugas. Frasa menarik seterusnya ialah kesenjangan. Kesenjangan merujuk kepada perbincangan atau penerangan tentang jurang, ketidakseimbangan atau perbezaan yang ketara antara dua pihak atau keadaan sama ada dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, peluang maupun pembangunan. Kesenjangan sering dikaitkan dengan situasi di mana terdapat kelompok yang menikmati kelebihan atau kemajuan, manakala kelompok lain ketinggalan atau kurang mendapat akses yang sama. Dalam konteks masyarakat, memahami isu kesenjangan penting bagi merangka langkah penyelesaian yang adil dan inklusif agar kesejahteraan dapat dinikmati secara lebih seimbang. Dengarkan contoh penggunaan frasa kesenjangan. Forum tersebut membincangkan isu mengenai kesenjangan ekonomi antara penduduk bandar dan luar bandar. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat. Itu dia perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias untuk edisi hari ini, iaitu 16 September 2026. Bersamaan dengan 16 September ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untuk anda, dan saya juga ingin mengucapkan selamat menduduki ataupun selamat memasuki Menara Gading ataupun universiti untuk buat adik-adik kita yang baru sahaja melangkahkan kaki mereka dalam universiti, okay? Dan di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan berkenaan dengan di bidang universiti ni ataupun dalam dunia universiti, yang mana kadang-kadang untuk memastikan seorang anak dapat melangkah ke universiti, ibu bapa bukan hanya perlu menyediakan wang, tetapi juga mengumpul sedikit demi sedikit daripada apa sahaja yang termampu. Itulah kisah seorang wanita, iaitu Zaitun Harun, yang berusia 62 tahun yang merupakan seorang ibu tunggal dari Kampung Kuala Lama Genting, okay? Yang mana bulan lalu Zaitun menerima wang kutu sebanyak RM1,500. Kebetulan pada waktu yang sama, anak bungsunya iaitu Siti Zulaika telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Daripada jumlah itulah, RM1,200 digunakan untuk membayar yuran pendaftaran pengajian Zulaika bagi, dan juga baki wang pula digunakan untuk membeli sedikit keperluan anaknya sebelum melaporkan diri pada 19 September nanti. Jadi daripada sebelum ini, Zaitun bekerja untuk mengambil upah menyiang ikan di tempat memproses keropok. Namun sudah 6 tahun beliau berhenti bekerja dan kini bergantung kepada bantuan serta kiriman daripada 3 orang anaknya yang turut mempunyai komitmen sendiri. Apa yang lebih menyentuh hati apalah? 3 daripada 7 anaknya sebelum ini turut melanjutkan pengajian ke Menara Gading, dan semuanya ditanggung oleh Zaitun sendiri sehingga beliau terpaksa menjual barang kemas. Dan kini giliran Zulaika pula membawa harapan keluarga. Zulaika akan mengikuti pengajian sastra dan dalam persuratan dan kebudayaan Melayu. Dia sendiri mengakui mungkin perlu berjimat pada semester pertama kerana banyak keperluan perlu disediakan termasuk membeli komputer riba. Jadi mungkin bagi kita RM1,500 itu bukanlah satu jumlah yang cukup besar, tetapi bagi seorang ibu yang hidup dengan serba sederhana, wang itu boleh menjadi yuran pendaftaran barangan keperluan dan bekalan harapan untuk seorang anaknya yang mengejar cita-cita. Kadang-kadang pengorbanan ibu bapa tidak datang dalam bentuk yang besar dan juga mewah. Ia boleh datang melalui apa ni orang kata barang kemas yang dijual, duit yang disimpan dan rezeki kecil yang dikumpulkan. Semua itu hanya orang kata kerana mahu melihat anaknya berjaya. Anak mungkin melangkah ke universiti dengan sebuah beg di bahu. Tetapi di belakangnya ada seorang ibu yang membawa harapan seumur hidup. Aha, okay. Jadi itu dia serba sedikit perkongsian berkenaan dengan dunia, orang kata dunia melangkah masuk ke universiti yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Warta Ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM yang akan membawakan perkembangan semasa. Okay. Jadi sebelum itu, saya tidak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Cu Adi, Awang Alai, Lisa, Norina, Haji Sama, Haja Sama, Legit Fian, Adam Chong dan Muharram. Okay. Kita ucapkan terima kasih banyak kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Jadi daripada perkongsian kita tadi, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Axis. Ini dia, Untukmu Ibu.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termangu. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi ditemani dengan suara saya di jam yang ketiga dalam segmen variasi semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini iaitu 16 September 2026. Waktunya adalah pada pukul 12:16 tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk adab berzikir dan berdoa, diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk hiasilah diri dengan sifat malu, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbandaharaan syurga? Saya menjawab,

0: Tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah Maha Mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya, tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala, juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan dari Gaza yang mana sekali lagi menyaksikan kehilangan nyawa akibat serangan udara. Dan menurut laporan, sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan di kawasan utara dan selatan Gaza, mangsa termasuk 2 kanak-kanak serta seorang komander Hamas. Di kawasan Sheikh Radwan, utara Gaza, serangan ke atas sebuah kendaraan dilaporkan mengorbankan sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak, 7 lagi dilaporkan cedera. Dalam kejadian berasingan pula, sebuah pertubuhan kesihatan turut melaporkan seorang pesakit terbunuh di pusat kesihatan yang disokong di Jabalia, dan dakwaan tersebut berhubung kejadian itu masih memerlukan pengesahan lanjut. Sementara itu, serangan ke atas kemah di Mawasi Khan Younis mengorbankan seorang lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun selain mencederakan 14 yang lain. Pihak tentera Israel mendakwa serangan tersebut menyasarkan anggota kumpulan bersenjata termasuk seorang komander Hamas, dan menurut sumber Hamas pula mengenal pasti salah satu ataupun salah seorang mangsa sebagai komander kanan kumpulan itu. Namun, ke dalam keadaan seperti ini, orang awam tetap menjadi golongan yang paling terdedah kepada risiko, termasuk kanak-kanak, pesakit dan mereka yang sedang mendapatkan rawatan. Jadi laporan seperti ini mengingatkan kita bahawa di sebalik angka korban, terdapat keluarga yang kehilangan ibu bapa, anak dan insan yang tersayang. Jadi kita harapkan semoga semua mangsa yang tercedera diberikan kesembuhan, dan semoga keselamatan orang awam serta usaha menghentikan pertumpahan darah ini terus menjadi keutamaan. Setiap nyawa mempunyai nilai dan setiap keluarga berhak hidup tanpa ketakutan dan kehilangan. Jadi kita layankan dulu lagu ini, iaitu Damai Yang Hilang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: La Buona FM.
1: La Buona FM.
2: La Buona FM.
3: La Buona FM.
4: La Buona FM.
5: La Buona FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Buona FM. Suara pesisir anda.
6: Kita semua para dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
7: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisai-bisaibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival Labuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
8: Variasi.

menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah. Dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini. Hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lampuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedar dan sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang sekadar menemani hari anda dengan alunan irama radio kami. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 untuk anda yang tengah bercuti pada ketika ini. Manfaatkanlah cuti anda sebaik mungkin. Yang tengah bekerja, tetaplah semangat. Seperti saya, kita kena semangat, guys. Okay? Jadi untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Dan selepas itu kita akan teruskan lagi hiburan kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu terbaik. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan.

cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah.

0: harta emas. Tetapi pada janji yang digenggam dalam hati, pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Labuan FM.
2: Teruskan menghibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kita ucapkan buat anda yang telah bersama kami sejak awal tadi hinggalah ke detik ini, yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dalam 4 jam yang telah berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat melepaskan lelah, maklumlah pada hari ini merupakan hari cuti umum kita, 16 September kan. Jadi kami doakan agar segala perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Okay. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita, iaitu Awang Salat, yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen ini di Siuk Bandar kan. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu gemuruh daripada Amy Search dan juga Awi Wings. Ini dia, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Nombor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan lupa juga yang menggulkan menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Jadi terus setia bersama-sama kami, dah kira di mana juga bis kita berada. Istimewanya sekarang ini 16 September 2026. Kita ni menyambut Hari Malaysia. Okay. Jadi macam biasa, aku dah jual seorang-seorang di Konti Labor FM. Pasalnya ada denganku kemarin, ada Serani pun alhamdulillah ada juga mendengani kediaku. Cantik manis orangnya, lemah lembut bahasanya, yang tentunya cukup terkenal di seluruh seantero Labuan, seantero Brunei Darussalam, seantero Sabah, Sarawak, semua orang kilalakan dia. Okay. Sabut saja pasal Usin, muanya tah yang tak keluar. Pasalnya lagunya Jugit Usin. Okey, ini lain dah bukan, bersama-sama kedai aku sekarang ni dengan nyorang antara figura yang cukup dikenali bersama-sama dengan Syahraizah aka Dang Balon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wang salat. Panjang bana puji muat.
0: Panjang intronya kan?
1: Intronya panjang. Dikit lagi ku tano. Internet kan ke langit.
0: Internet ke langit.
1: Dan kena puji.
0: Oh,
1: apa-apa pun terima kasih juga untuk harian ni dan kali istimewa kan kita harian ni.
0: Istimewa. Siapa istimewa? Siang salat.
1: Kau pun bisa juga.
0: Kan. Bisainya pasal apa tu?
1: Pasal baju kubamban.
0: Dengarkan dahulu.
1: Aku
0: ada juga.
1: Ada di dalam.
0: Okay. Jadi macam biasa kita ni sekarang ni ada bermukun. Sebelum itu jangan lupa kamu tap-tap screen dahulu. Macam biasa. Okay, kamu share dahulu live TikTok ni, ada live Facebook juga, jangan lupa share-sharekan. Okay, istimewa kita ni bawakan bersama dengan sambutan Hari Malaysia sekarang ni, kita ni ada bermukun. Dan juga sekarang insyaAllah kita ni ada juga sketsa yang akan kita ni kedengarkan sekarang pukul 2.30 minit malam hari. Tapi sebelum itu, kita ni kan dengarkan dahulu intro dari Sidang Badut. Siapa ni kan? Okay, dapat. Kita ni dengarkan dahulu intro, introduction ataupun pendahuluan daripada si Dark Badon. Silakan.
1: Ada dosa.
0: Ada dosa jam.
1: Jok apa dia?
0: Oh, bah.

0: Okey, jadi sebelum tu aku kan bertanya dulu Sidang Bandun lah, 40 tahun lah kan Labuan FM ni. Macam Sidang Bandun pun bersama dengan daripada RML ke Labuan FM. Jadi apa pandanganmu terhadap penyiaran terutamanya di Labuan FM ni?
1: Tadi pun sudah terbukti, sudah cukup berpadah di dalam pantunku. Ya, Labuan FM ini adalah satu perantaraan informasi yang kita boleh dapati nyedangan secara cepat, yang sahih, yang terbukti kini menyampaikan khabar baita yang lebih pantas. Kalau dulu hanya boleh didengarkan dalam cong-cong audio, tapi sekarang ini kita sudah beralih ke kemodanan di mana-mana kita boleh mendengar radio ni. Dalam telefon, maksudnya di sini kalau kita ke hutan kah, ke laut kah, ke tunjung kah, ke tanjung kah, ke tungking kah, dapat dengarkan, tak ada masalah. Jadi maksudku di sini Labuan FM ni terbukti memberi satu keberkesanan lah kepada khasnya kepada rakyat apa ni, uang Labuan ni.
0: Terima kasih. Jadi itulah diorang selama 40 tahun itu tetap berdiri jedangan. Sentiasa mendengani terutamanya kepada warga Labuan sendiri.
1: Ya, warga Labuan.
0: Okey, ada lagi sekarang selepas ini kan kita didengarkan lagi. Patuh jedangan. Kalau nyabaitis, ya patuh. Sebelum kita ni mendengarkan sketsa. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita ni akan berehat setagal. Lepas itu kita ni akan berbalik lagi selepas ini. Tapi memandangkan Hari Malaysia, jadi kita ni akan dengarkan lagu patriotik. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey, lagu patriotik ni istimewa kita ni dengarkan bersebenar Hari Malaysia. Pasal lagu ni memang ngam, memangnya orang sesuai untuk Hari Malaysia. Lirik, baik-baik liriknya pun ada disabutkan pasal Hari Malaysia. Jadi sesuai kita ni dengarkan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita ni akan berbalik lagi selepas ini. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia,
1: see you, kantap.

0: hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labon Mat Dara sempena Hari Malaysia.
11: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
12: Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdagang kanal salat sama Sidang Banun Serani. Tentunya menerusi nyorang program pemukun kita ni, macam biasa hari tiga akan menemui bis kita semua. Jadi Sidang Banun sudah pun bersedia bersama-sama dengan Gandangnya, almaklumlah. Jadi Mak Gandang Serani. Jadi ada pantunkan dipendengarkan untuk kita ni semua. Kalau tadi sudah opening, jadi ani yang patuhnya baitis.
13: Patuh.
12: Patuh.
13: Dengarkan yang patuh.
12: Silakan Dang Banon.

0: hidup harmoni pelbagai bangsa. Oh, nyangkuk.
1: Anang susah kita cari di mana-mana negara.
0: Benar. Kan nyorang yang boleh hidup adat Kinanya, ada Indiannya,
1: ada Melayunya, Kadayannya, ada Mandailannya, Bonainya.
0: Macam-macam.
1: Mun sudah duduk semijak. Kakak dia faham kan?
0: Oh, benar.
1: Si pun tuan-tuannya lain-lain dikit.
0: Oh, benar.
1: Tapi mahati masih.
0: Mahati bisia. Dah macam ayam sama itik.
1: Dah. Yang mesti je mahati.
0: Mahati juga
1: itulah
0: tak.
1: Itulah keunikannya masyarakat majmuk kita di Malaysia ni.
0: Di Malaysia ni. Ya. Jadi kalau hari kebangsaan kita ni menyambut yang ke 69. Jadi yang hari Malaysia kita ni nyambut yang ke 63.
1: 63
0: tahun sudah kita ni percayanya orang berdiri sebagai sebuah negara.
1: Negara Malaysia.
0: Itu yang penting sebenarnya. Pasalnya ia semuanya berbalik daripada diri kita ni sendirilah.
1: Benar.
0: Jadi tanggungjawab kita ni menjaga negara kita ni sebagai sebuah negara yang aman, damai, rukun. Kalau bukan kita ni, siapa lagi yang akan menjaga?
1: Siapa lagi? Buang IC kamu tu.
0: Benar.
1: Siapa lagi akan menjaga? Keamanan, ketenteraman. Persekitaran kita ni bertulang langsung.
0: Oh, nyangkuk. Kemahan sudah kamu?
1: Bukan. Kadang-kadang kita bangga rasanya tinggal di dalam satu komuniti yang negara mana? Yang aman. Berjalan malam pun dah ingau-ingau. Jadi ingau bahkan berjalan pukul berapa, kan boleh pukul berapa.
0: Pasalnya itulah kita ni macam orang dari segi keamanan tu ada kita ni punya abang-abang polis kita ni.
1: Ada dia punya penjaga-penjaganya. Kita ingau
0: benarnya.
1: Senang.
0: Lagi satu itulah orang komuniti yang wujud di negara kita ni, tak kisahlah macam di perumahan sendirilah kan. Orang saling menjaga.
1: Benar, saling menjaga dan bertolak ansur. Hormat menghormati antara satu sama lain.
0: Atau memang sebaik-baiknya lah. Jadi itulah kalau kita ni nampak jiran-jiran kita ni Tagu.
1: Jan tak pulang maung. Jaling-jaling. Kang anu basagi bahu. Jian sebalah.
0: Jian sebalah. Kan. Bukan apa. Kadang-kadang kita ni dah tahu bila masa kita ni memerlukan bis dia orang ni kan.
1: Ya, jangan malang indah berbau.
0: Malang dah berbau. Jadi anilah masanya.
1: Indah bombang.
0: Indah bombang. Okey. Dah berumbang
1: itulah dah berumbang. Mun berumbang itulah ni dah banyak yang berbuat jahat.
0: Pasan kuning dah hanya berumbang kan ya.
1: Indah. Kalau berumbang ni maksudnya bukan yang yang apa bongsak atau anu ni berumbang ni bukan yang basa babigi.
0: Okey. Faham. Okey.
1: Mahati.
0: Okey. Ba, kita ni akan menyambung lagi. Okay. Kita ni punya apa ni? Pantun kita ni dalam bermukun. Tapi macam nyangkut tadi pukul 2.30 kita ni akan mendengarkan sketsa. Jadi tu bis kita semua jangan ke mana-mana. Tau setakat kekal bersama-sama dengan Laban FM. Kang lagi menyambung sekejap. Dalam penghujung tapi
1: ada selepas sketsa ni ada lagi
0: pantun. Selepas sketsa Kang kita mendengarkan. Dan itu bis kita semua jangan ke mana-mana. Tau kekal bersama-sama dengan Laban FM. Kami akan balik lagi selepas ini. Tau setakat kekal EDD
1: Bilang Hai Ada.

0: dalam hari penuh.
1: Merata ni ngonya. Ha. Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Aduh, boncornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Hei, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Roman mak dara Reni ya. Hei, mak.
1: Hei, waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Hei. Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan hitik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma. Weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Hei. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya, ya? Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera? Saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah perempuan semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Jadi, kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apakah bendanya tu? Ani, weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali.
2: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatu. Makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Seda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar, ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Memang. Tapi tak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari udah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus.

0: Ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau ke, Ma?
1: Ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penting. Orang jamu, makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Benarlah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senang hati.
5: Hatunya koma ni. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan?

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap komo semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Oh, ayah benar tu, Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni, ha? Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Okey, demikian tadi kita mendengarkan sketsa Labun Mak Dara. Okey, bersempena dengan Hari Malaysia yang kita sambut hari ini. Okey, tadi baru episod 1, dengarkan lagi episod kedua pada hari esok. Pada jam yang sama, 2.30 minit malam hari. Sambungan cerita tadi belum lagi habis tu, ada lagi sambungannya pada hari esok. Okey, berbalik lagi sama Wang Salat, sama denganku hari ini, bersama-sama dengan Dang Ban Nyuns. Okey. Dah lain dah bukan Dang Ban Nyuns.
1: Dang Ban Nyuns ya. Banyun pun Banyun lah.
0: Banyuns pun Banyuns lah. Okey, sambung lagi kita ni. Belum lagi macamnya orang baru panasnya, macam belum mendidih.
1: Adum. Tapi baik jua daripada nada.
0: Baik jua daripada nada, mana? Daripada paning ah.
1: Daripada paning, mikirkan.
0: Mikirkan. Okey, silakan Dang Ban Nyuns.

0: Okey, Pa. Itu saja aku punya nolah di penghujung itu.
1: Jadi tak. Asal babunyi.
0: Okey, tanya kan berhenti setagal. Lepas itu berbalik untuk penutup boleh? Jadi, untuk bis kita sama, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, Suara Pesisir Anda. Berbalik selepas ini.

0: Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Labuan FM di mana jua habis kita berada. Nada alasan sudah, nada ulah mendengar ini deh.
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Salat, sama si Dang Banon di penghujungnya sahudah.
2: Ya.
1: Kata ni, menusi bermukun saya ni. Terima kasih untuk pendengar-pendengar yang terus kekal lagi bersama-sama dengan Labuan FM. Ada lagi pantunnya?
2: Ada. Pantun penutup lah.
1: Pantun penutup, okey.
2: Kau usah bigik.
1: Allahuakbar. Kata menjelum mo ni kang. Dapat tahu sekarang, silakan.
2: Abah, katam pun katam. Okey.

0: aduh, ujung Jakarta tertawa terpulang.
1: Aduh, dah berpulang.
0: Lepas katam. Katam suwi ka? Oh. Katam kalok.
1: Indah katamnya tu, betul ke kulit. Ya, terjangkup.
0: Tertawa terpulang. Oh.
1: Batu ke kulit. Okey, terima kasih untuk... saudari. Oi, saudari.
0: Saudari ya. Bukannya saudari sudah ni, makcik sudah ni. Dah lagi banyak saudari.
1: Boleh lah betul. Saudari dah. Dah bandul.
0: Bukannya dengan sadar-sadari
1: juga. Bukan lagi saudari ya, sadar-sadari.
0: Sadar-sadar jadi nyalimbak sudah matahari. Bukankan saudari-saudari.
1: Okey, apa-apa terima kasih kita ucapkan kepada Sidang Badun sudi bersama-sama kini aku Seredi.
0: Ya.
1: Okey. Yang paling-palingnya tu saya kata sebaik-baiknya. Jangan melarat. Agak kepala sudah ya. Okey. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. InsyaAllah ada peluang bersama-sama kita ni.
0: InsyaAllah.
1: Mengkali tema lain lagi Heidi Pembali ke. boleh je tu kan?
0: Boleh. Kan namanya kita ni satu Malaysia.
1: Serumpun. Satu Malaysia.
0: Apa-apa baik saja ni, tetap dapat dipantulakan.
1: Benar. Nangkuk.
0: Dari kita saja.
1: Dari kita saja tu. Atau tak yang campin yang slay.
0: Slay.
1: Dan Banon. Babu Banon atau Sadari Banon.
0: Saudari nak masuk aku.
1: Sadari.
0: Sada-sada diri. Bukannya sadadi. Sada-sada.
1: Okey, apa-apa selepas ini jangan ke mana-mana. Macam biasa, ada lagi di jam yang seterusnya aku akan menangani bis kita. Tentunya menerusi segmen ini dia sampai tak pukul 4 malam air.
0: Ya.
1: Okey. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Ada jodohannya saya stikah. Next time aku mau stikah. Kalau datang lagi mesti berkumaman manai di belakang.
0: Mana?
1: Biar ya.
0: Nanti pandai sudah berpantun-pantun sikit.
1: Okey. Aku mau ia yang bertandak di belakang tu. Jadi jangan ia tanah di sana.
0: Tahu kan? Bila lagi ia dengan uang muda ni tah lagi meneruskan
1: adat
0: budaya Jangkuk. Kita ni.
1: Aku puas je sudah ha.
0: Balang aku mai. Serupa pantun katam tertawa terpulang kau.
1: Ya, Jangkuk katamnya tukar kulit. Okey, jadi terus kekal bersama-sama Labuan FM. Jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Dengar dulu cabuk-cabuk. Sita. Ini di sini.

0: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun disaibah-saibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Karnival Labuan Sehat 2026. Sehat itu saya.
1: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Ididih, siuk banar.

Okay, terima kasih untuk Biskita semua. Masih lagi kakal berdangan kadang salat sarani. Terus menangani Biskita menerusi segmen EDD Siap Badar Bentuk Tak Bergurau Pak tadi dalam bahasa tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 3.3 minit malam hari. Okay, yang menggualkan jom menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Jadi terus bersama-sama dengan kira aku Indah Kira di mana jom Biskita berada. Okay, dan selepas ini kita ni akan memberikan laluan azan asar. Sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu salat fardu asar adalah pada pukul 3.20 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda, berbalik selepas ini.

3.20 minit malam hari. Dan sebelum itu, kita akan dengarkan perkongsian kapsul Mutiara Hadis untuk edisi Serani 16 September 2026. Dan untuk Serani bertajuk Adab Berzikir dan Berdoa. InsyaAllah selepas siaran azan sekarang, sama-sama lagi kita dengarkan perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Li Kholbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul untuk edisi Serani 16 September 2026 bertajuk Hiasilah Diri Dengan Sifat Malu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lamun FM Suara Persisiran. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari, ku mandangani bis kita tentunya menerusi segmen ini di Siobanar Betul Tak Bergurabak Tani Dalam Bahasa Tempatan. Berbalik selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah akan dikurniakan

0: padanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya, tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rajinnya si wangannya. Lepasnya makan, basuh-basuh ya tarusnya.
1: Eh, kau ini dengure, membari kebeliangan kan ya? Tentu tak, ya tak menjadi contoh yang bisa ini nyamuk.
0: Contoh yang bisa itu banar pulang tutangahnya. Tapi, yang udah ngamato itu nah. Aing suak-suak. Ketanyani sepatutnya bajimat cermat deh. Bukan akan dibajir-bajir aing atuh.
1: Ih, kawan idang, bukan jauh banyak aing kupakaiani.
0: Astagfirullahaladzim, udah banyak nyamuk. Coba lihat nih, balimpahan aing dari singkian nih. Cuata, tem kau membari sabun kala satu. Tutup dahulu aing pipe atuh deh. Tem kan membasuh, baru tak kau on berbalik. Bukan nganya tem membasuh gala semangkuk nganya ah. Tuna, tem menyuci karita, membarus gigi. Atuna cuatu, tem kau menyasah nenda, sasah semua sekali. Baru tak jimat aing atu.
1: Benar jua padah mua tu. Nah, kelurusan, aku ada menadah aing di belakang arah tong drama. Tentu dipakai itu nyuci karita kan.
0: Nah, ngam tak sudah tu. Bangun cimatu kan turut ku nyuci karita karenge.
1: Bah, mana saja kau dangure.

0: maluwan di pajunon de, maluwah marahan ni. Mianeta saja. Bukan apa, katani juaru gitu karang. Bawa-bawa tah mesti gapar, mengucap, apa-apa ane, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenar perkara berlaku? Baru tak masalah itu selesai. Ani lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga sabar.
1: Pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, 3:53 pagi, malam hari sudah sekarang ini. Terima kasih untuk miss kita semua yang sudah mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Nampaknya sampai di sini saja aku menangani miss kita. Okey, menerusi segmen IDD Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Dan selepas ini jangan ke mana-mana. Dan lagi dengan penyampai seterusnya akan mendangani bis kita tentunya menerusi segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam sekarang. Jadi ada lagi perkongsian akan dibawakan. Pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Daripada saya Wasalat, insyaAllah ada peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Laman FM, suara pesisir anda. Jangan jarah. Mudah-mudahan segala-galanya baik saja. Selamat hari Malaysia yang ke-63 tahun. InsyaAllah mudah-mudahan negara kita ni aman sentosa. Di mana terindu, di sana tah kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kau ni Japar? Dari mana luah mu ni?
1: Au, kedai aku ba. Ani tanya wa ni. Ada sedikit urusan ba kedai aku ni. Kau ni kan ke mana?
0: Kedai aku ni benarnya akan mengantar surat jemputan mun kan menyertai program membersihkan sungai ya. Penting ya, sungai ya ni harus kita ni jaga dengan sebaik mungkin.
1: Benar pulang tu ni. Program macam mana ni tah? Dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam kepentingan memelihara sungai.
0: Atu sudah tentu tu ah, malah dapat juga memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, kalau kedapatan membuang sampah ke dalam sungai, boleh dikenakan denda tu. Atau diambil tindakan.
1: Lurus. Bukan itu saja tuan ni. Memastikan pembangunan secara lestari selain mewartakan sungai sebagai pusat komuniti.
0: Benar tu Japar. Tidak lupa juga pesanan media massa dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan sungai.
1: Lurus tu. Berapa muat tu. Jual lagi kalau akan membuat aktiviti beriadah kah atau memancing kah. Jangan tak berjurit-jurit tu. Terutamanya membuang sampah ke dalam sungai. Tidak bisa ya bausulnya dilihat.
0: Iya, tato. Dapat juga dipirkan tu.
1: Sama-sama tah kita ni menjaga kebersihan sungai kita ni. Bakal terpepatah, bulat aing kerana pembantung, bulat manusia kerana mufakat.
0: Lurus.

Laut dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang Penukik Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah.

tadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan If It Walk. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.

0: Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hari Rabu. Salam hari Malaysia yang ke-63 untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Hari ini hari Malaysia. Jadi sebenarnya hari Malaysia hari ini semestinya ramai yang bercuti umum. Ada banyak juga aktiviti ataupun program yang dianjurkan sebenarnya hari Malaysia hari ini. Jadi mungkin ada yang terlibat, ada juga yang ambil peluang cuti umum ni untuk berehat-rehat, untuk bersantai-santai kan. Apapun kita doakan, nah sebenarnya hari Malaysia hari ini, semoga negara kita terus aman, harmoni, sejahtera. Sebagaimana slogan kita tahun ini, rakyat disantuni, kesejahteraan dinikmati. Okey. Baik, macam biasa hari ini segmen Destinasi akan menemani anda sehingga pukul 7 malam bersama-sama saya Reha untuk edisi hari ini 16 September 2026, bersamaan hari Rabu. Jadi semestinya untuk hari Rabu ni kita ada Cafe Rock. Kita nak sajikan lagu-lagu rock. Kan? Walaupun hari ni hari Malaysia, kita nak dengarkan juga koleksi lagu-lagu rock. Okay? Jadi kita akan siarkan dari pukul 4 petang ini sehingga pukul 5 petang. Satu jam kita akan bersiaran mendengarkan lagu-lagu rock. Jadi untuk anda semua yang suka dengar lagu-lagu rock, jom dengarkan siaran kami di Labuan FM menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh.

mau turun saja secara percuma. Jadi jom kita nak dengarkan lagu rock seterusnya dalam Cafe Rock di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bertemankan saya Rehan menerusi segmen Destinasi. Okey, makluman dan hebahan untuk anda semua ya, sebenarnya sambutan Hari Malaysia hari ini 16 September 2026 dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Anda boleh saksikan secara langsung ya sambutan Hari Malaysia yang berlokasi di Borneo Convention Center, Sarawak. Anda boleh saksikan siaran langsungnya menerusi siaran TV Satu dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Kalau boleh saya kongsikan jangkaan ucapan Ketua Menteri Sabah adalah pada pukul 8.57 malam. Jangkaan ucapan Premier Sarawak adalah pada pukul 9.02 malam. Dan juga jangkaan ucapan yang berhormat Perdana Menteri kita pada pukul 9.24 malam. Jadi anda boleh saksikan menerusi siaran TV Satu ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Okey, sedikit hebahan dan makluman untuk anda semua. Jom kita nak dengarkan lagi lagu yang seterusnya. Kita ada banyak lagi koleksi lagu-lagu rock selepas ini. Jadi jom kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Cafe Rock di Labuan FM.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah Ba juga, tapi sekali-sekala, Ba Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengajut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, Suara Pesisir Air.

Baiklah, Abang FM, suara pesisir anda masih bersama-sama saya, Reham, menerusi segmen Destinasi. Okey, kita dah berada di penghujung untuk jam yang pertama ni dalam segmen Destinasi. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang masih mendengarkan suara kita di Labuan FM ni. Mungkin waktu-waktu macam ni ada yang keluar pergi jalan-jalan kan, petang-petang macam ni ambil angin petang di luar. Ada juga yang beriadah memandangkan keadaan cerebu pun dah semakin okey. Jadi, bolehlah keluar kan. Apapun di mana jua anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga berjalan dengan lancar semua urusan anda. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, tadi kita ada terima request daripada kawan kita Nun, jauh di sana, jauh dari Terengganu kawan kita ni. Katanya nak request lagu daripada Ella dengan judulnya Kesal. Lama tak dengar lagu ni katanya. Boleh, tak ada masalah. Ni kawan kita ni, Nur Ashikin dari Terengganu kan. Boleh Nur Ashikin, kita nak pasang lagu Kesal daripada Ella lepas ni. Okey, jadi jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Lepas ni tepat pukul 5 petang seperti biasa kita akan dengarkan utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Selepas itu tepat pukul 5.30 minit petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM, BEST. Jadi terus dengarkan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Cafe Walk Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disambung siaran menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran bersama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dana kewangan Labuan masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai. Terlibat Labuan Sihat 2026. Sihat itu saya.
1: Hai, saya Teli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alvin.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Sihat kami.
9: What?
5: Sihat Jazzy.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. Perpaduan rakyat asas kekuatan negara. Warga Labuan diseru semangat semarak cintakan negara. Berita sepenuhnya. Perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Dalam kenyataan di laman Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, kekuatan Malaysia terletak pada keupayaan rakyat hidup bersama dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa selain saling menghormati perbezaan. Tambahnya, komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA63 juga perlu terus dihormati dan dilaksana memandangkan Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan penting dalam sejarah serta masa depan negara. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi Facebook turut menegaskan kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Beliau berkata, perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Sementara itu, warga Labuan dipohon bersama-sama menghayati erti perjuangan, keberanian dan kesatuan yang membentuk identiti Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dalam hantaran di media sosial berkata, sebagai bangsa Malaysia dan pembina Nusa, peranan semua bukan sekadar memacu pertumbuhan ekonomi atau mencatat angka kejayaan semata. Namun seiring teras utama Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, setiap arus kemajuan mestilah mampu dirasai oleh setiap lapisan masyarakat. Beliau menyeru warga Labuan bersama-sama menyemarak kembali rasa cintakan tanah air, jadikan kepelbagaian sebagai keutamaan, kekuatan dan kebanggaan agar Malaysia kekal makmur, stabil dan berdaya saing di persada dunia. Nilai patriotisme, integriti, disiplin dan keberanian generasi muda diterjemah menerusi pementasan drama tari Awang Khamis, Tari Anak Kota Merdeka di Kolej Matrikulasi Labuan KML malam tadi. Pementasan sempena Citra Bahasa Melayu Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan itu menggabungkan elemen lakonan, muzik, kostum dan tarian dengan penglibatan pelajar sebagai penggerak utama persembahan. Membawa mesej perjuangan mempertahankan negara berubah mengikut zaman daripada perjuangan generasi terdahulu mempertahankan tanah air kepada generasi hari ini mempertahankan maruah, perpaduan dan masa depan negara melalui ilmu. Mewakili pengarah Timbalan Pengarah KML Ustaz Syahmun Yahya dalam ucapannya berkata, drama tari berkenaan mengetengahkan nilai kehidupan dan kemasyarakatan yang perlu diwarisi generasi muda termasuk kebersamaan, disiplin, keberanian dan integriti. Program dihadiri pengarah Japen Rudiansyah Mahtar Hams, pengarah JPNIN Jessica Basad, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Howard Martin Kim Sung dan Penolong Pegawai Tadbir Tinggi Mautek Labuan Rosli Mat Jinun.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 318.60 kilogram sisa pepejal berjaya dikumpulkan di kawasan pantai Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan pagi tadi. Ia hasil pembersihan oleh rakan alam sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan bersama-sama Jabatan Alam Sekitar JS Labuan. Menerusi program pembersihan pantai Green Escape 2026 bersempena Hari Ozon Sedunia dengan tema Clean Shore Green Future Future, program bertujuan meningkatkan kesedaran khusus warga sekolah dan komuniti setempat akan kepentingan menjaga kebersihan pantai serta melindungi alam sekitar secara berterusan. Selain membantu mengurangkan pencemaran serta memelihara kebersihan pesisir pantai dan ekosistem marin. Pencapaian itu mencerminkan komitmen semua dalam memastikan kawasan pesisir pantai kekal bersih, selamat dan terpelihara. Perbadanan Labuan menambah waktu operasi baharu pusat kitar semula pandu lalu, DTRC, yang terletak bersebelahan dengan Anjung Selera Durian Tunjung. Menurut PL, pusat itu yang sebelum ini dibuka hanya pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum, kini dibuka pada hari Selasa dan Khamis bermula jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Pertambahan itu memberikan peluang kepada penduduk Labuan yang ingin melupuskan pelbagai barangan yang boleh dikitar semula seperti buku, kertas, kotak, kotak telur, botol plastik, barangan aluminium serta besi. Tambah PL, amalan kitar semula mampu menjamin masa depan alam sekitar yang mampan sekaligus memastikan Labuan bersih dan indah. Atlet petong Labuan Nurul Zulaika Zulkarnain meraih tempat ketiga dalam kategori perseorangan wanita pada Kejohanan Bulls Petong Remaja Kebangsaan bawah 17 tahun Zon Borneo. Kejohanan berlangsung pada 12 dan 13 September lalu bertempat di Arena Petong Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Persatuan Petong Wilayah Persekutuan Labuan dalam satu kenyataan berkata, seorang lagi atlet Labuan, Muhammad Haziq Matusin, turut mencatat keputusan positif apabila menamatkan saingan dalam kelompok 10 terbaik dalam kategori perseorangan lelaki. Setiausahanya Hasmawadi Latif berkata, pencapaian kedua-dua atlet itu sekaligus membawa nama Labuan dalam kejohanan berperingkat kebangsaan, pada masa sama memposisikan Labuan dalam sukan petong di rantau ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan ribut petir dan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 26 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di perairan Labuan sehingga 5 petang ini. Keadaan itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, info sukan untuk edisi hari ini. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap skuad negara memanfaatkan saingan Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Beliau berkata pemain perlu turun beraksi tanpa tekanan, sebaliknya memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan serta pendekatan taktikal yang diterapkan barisan kejurulatihan bagi memburu keputusan positif. Katanya harapan sebagai bekas jurulatih, berharap pasukan akan bermain dengan baik dan berjaya mara ke peringkat seterusnya. Jadi mengulas cabaran berdepan penyokong tuan rumah, Datuk Raja Gobal berkata permain negara sudah biasa dengan suasana berintensiti tinggi seperti itu dan tidak seharusnya membiarkannya mengganggu fokus mereka. Jadi skuad Harimau Malaya akan berdepan cabaran sengit selepas diundi dalam kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 bersama tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kempen kejohanan itu dijadualkan berlangsung dari 24 September ini sehingga 3 Oktober nanti. Kita doakan semoga skuad Harimau Malaya akan beraksi dengan cemerlang dan membawa pulang kejayaan semestinya buat negara kita, Malaysia. Okey, jadi itu dia sedikit info sukan untuk edisi hari ini 16 September 2026. Macam biasa, tepat pukul 6 petang nanti kita nak menjengah ke ruangan nurani untuk sama-sama kita dengarkan, untuk kita hayati lagu-lagu bertemakan ketuhanan dan kerohanian. Juga dalam ruangan ni kita nak dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan perkongsian mutiara kata. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: rubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie.

0: di Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Riha, dalam Ruangan Nurani. Saudara, saya nak kongsikan untuk pandang muslimin dan muslimat semua, waktu masuknya solat fardu maghrib untuk hari ini 16 September 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 6:19 petang. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan muslimat. Dan selepas ini juga kita akan mendengarkan Mutiara Hadis, perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Adab Berzikir dan Berdoa. Sama-sama kita dengarkan selepas ini dalam Ruangan Nurani.

0: Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan. Tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya, tidaklah sifat buruk berada pada sesuatu melainkan ia akan memburuknya, dan tidaklah sifat malu yang ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya. Sidang pendengar sekalian, sifat buruk yang disebutkan oleh Nabi merujuk kepada perbuatan yang kotor dan juga yang kesat, juga perbuatan yang melampaui batas, sifat kasar, mencela, menghina dan juga tidak berakhlak. Sifat buruk yang ada pada seseorang akan menjadikannya bertambah buruk dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat malu pula lahir daripada keimanan yang akan menyebabkan seseorang itu malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga malu kepada manusia lain dengan cara memelihara adab dan juga sentiasa menjaga maruah diri. Sifat malu yang ada pada seseorang akan menjadikan dia penghias akhlak terpuji dan diberikan ganjaran pahala, antaranya malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Maksudnya, rasa malu itu sebahagian daripada iman dan keimanan itu berada di syurga. Sidang pendengar sekalian, oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji seperti sifat malu. Moga-moga sifat malu yang ada boleh memberikan ganjaran kepada kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah sifat dan perangai yang buruk seperti menghina, mengeji, memfitnah, kerana balasannya adalah neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan Nurani, juga segmen Destinasi DC hari ini 16 September 2026. Jadi saya akan mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak sudah pun bersama siaran kami di Labuan FM ini seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke segmen terakhir untuk hari ini. Jadi insyaAllah ada ruang dan masa kita akan berjumpa lagi. Sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, saya nak kongsikan untuk pandu muslimin dan muslimat semua, waktu masuknya solat fardu isya hari ini adalah pada pukul 7.28 minit malam. Dan sebentar sahaja lagi, tepat pukul 7 malam, seperti biasa kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siaran menerusi Nasional FM. Anda akan kembali bersama-sama Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.14 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba-serba.

0: sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang maha kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?

0: Fir'aun.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati di penghujung segmen Nasional Warna pada hari ini bersempena dengan Hari Malaysia, 6 jam siaran Nasional FM. Selamat Hari Malaysia tahun 2026. Bukan saja kita sentiasa kibarkan jalur gemilang, tapi kita zahirkan rasa cinta kepada negara kita, dan kita harus mengetahui sejarah pertubuhan Malaysia dan jatuhnya tarikh 16 September. Dan semoga semangat kemerdekaan sentiasa tertanam dalam diri kita. Ucapan yang telah dikirimkan bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini, pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Ita, hadir bersama dari Ipoh. Selamat malam semuanya, selamat menunaikan solat fardu maghrib dan selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan sentiasa kibarkan jalur gemilang. Semangat kemerdekaan dan semangat Malaysia. Mantap. Nazim Musa, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ramli kita, salam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrih bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini. Selamat bercuti semuanya dan kibarkan jalur gemilang. Nur Isa, salam Nasional FM. Terus bersama-sama dengan Reza hari ini, Khadijah Mama Amin dari Kemasik Kemaman. Selamat malam semuanya, selamat menyambut Hari Malaysia. Princess Sue juga di bersama, selamat Hari Malaysia. Serta Pak Su Omar. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia hari ini 16 September 2026. Dan selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan bahagialah selalu. Dengan ucapan, semoga semuanya baik-baik saja dan sentiasa sihat, kekal ceria selalu. Mantap. Itu antara ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada dedikasi ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita terus layan, terus berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Saya sajikan Richard Max, Right Here Waiting, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan Aku, Dia dan Lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kelerintan, Abang Pelakang, bulan 3.
2: Ya, Pak, biasakan gaya.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan

ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kunca. K-U-N-C-A. Kunca. Kunca adalah bakul kecil yang dibuat daripada buluh, rotan dan sebagainya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.

kesejahteraan dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankan

0: Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazhar.

0: Said Hamidi, suara saya itu petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Suara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Wa'ad Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Yang Terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wa'ad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wa'ad kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wa'ad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapa-bapa kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji ditambah tinggi, kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai wa'ad, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapa-bapa kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963. Singapura keluar 1925. Belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak kerajaan negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Ju berunding dengan Asian Development Bank di Manila. Itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang penting tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemenyadaran budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Kucing 88.1 Nasional FM.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Juni bersama dengan saya menerusi Nasional Malam Edisi hari ini. Jam siaran 16 September 2026, hari istimewa buat semua warga Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih yang mana masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Yang baru saja dengar Nasional FM, apa khabar semua? Selamat malam dengan pelbagai urusan dan juga pelbagai tugasan anda di sebelah malam ini. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, di stesen minyak, mantap, semua terbaik. Saya doakan semoga semuanya dimurahkan rezeki selalu. Amin. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, yang mana masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, malam ini anda akan didendangkan dengan rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 dengan permintaan sahabat kita Ashrafin Syafiq Arhan dari Presiden 16 Putrajaya, hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Arab dan juga Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Diikuti pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah dedengan lagu nostalgia daripada kumpulan Search yang berjudul Kejora, untuk hiburan kita terbaik di sebelah malam ini. Dan permintaan pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Syah, hadir dari Tanjung Sendili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan sebuah lagu bersempena dengan hari ini, Hari Malaysia 2026, sebuah lagu daripada Dayang Nur Faiza, Bahtera Merdeka. Jadi terus layan kita, terus berhibur, lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq. Ini dia untuk anda, Bila Bulan Berwarna Biru, Nasional Malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pilihan bersama.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Lancome, saya boleh bantu. Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Pilihanku, pilihanmu juga. Pilihan bersama.

kasih Budi Bendara. Lagu yang bro dengan cerita yang terus membawa kita ke lempayan lama, menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 pilihan lagu. Pendengar-pendengar kita, kalau anda ingin membuat permintaan lagu seperti biasa setiap hari 9 pagi, anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook. Setelah anda nampak poster dimuat naik di Facebook, poster pilihan bersama, boleh hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Pastikan lagu-lagu itu lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Perkongsian ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, Abang Muhammad Yusof dari Terengganu. Selamat malam semuanya, santai malam ini kita layan Nasional Malam. Selamat bertugas semuanya, semoga kita sentiasa happy selalu. Selamat Hari Malaysia 2026. Marsah hadir bersama. Semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dapat menjalankan segala urusan kita sehingga ke penghujungnya. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia, tidak mengira umur, kaum dan di mana saja anda berada. Zainab Husin ada bersama, selamat malam semuanya. Razak Balangi ada bersama, selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Semoganya doanya berbalik kepada anda juga. Rosni hadir bersama. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. 6 petang ke 12 tengah malam. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Malaysia. Layan di frekuensi 88.1 dari Kuching, Sarawak. Nenek Ani, Ita Rozaya dari Sumanda. Selamat Hari Malaysia semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada. Noraini dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Itu antara ucap apanya lagi. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Sahabat pendengar kita dari Kemasi Kemaman, Khadijah Mama Amin dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Wajah Cinta. Lagu yang popular pada tahun 85 yang terus mengimbau nostalgia kita dan menjadi hiburan terbaik buat semua sahabat, khas untuk Reza. Wui, ada lagu untuk saya. Tidak apa juga buat anak-anakku semua di tempat masing-masing. Jaga diri, keluarga, kesihatan, jaga adat di tempat orang dalam mencari rezeki. Betul, saya setuju dengan kata-kata itu. Dan Aiman katanya dari tempat kerja layan Nasional FM di Tawau, Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah denangan lagu daripada Irwan Syah, Pencinta Wanita, diikuti Aram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Biduan Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan negara ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.3.

13.13 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Jam yang terakhir untuk hari ini. Hari yang istimewa buat semua warga Malaysia. Hari Malaysia 2026. Tidak kira pelbagai peringkat umur, kaum dan sebagainya yang menyambut Hari Malaysia pada hari ini. Kita tanamkan sifat kemerdekaan dan sentiasa kibarkan jalur gemilang. Walau di mana juga anda berada. Di rumah boleh gantung bendera. Di kereta juga boleh membeli pelekat terus. Pelekat bendera Malaysia. Tanamkan semangat cinta negara kita. Dan bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sehingga 12 tengah malam berbagi 46 minit saja lagi sebelum memasuki hari baru. Dan yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Masih lagi kita teruskan pilihan bersabar 2.0. Permintaan pendengar kita Wan hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah dedangan lagu daripada Bumi Putra Rockers, 1000 tahun takkan mungkin. Lagu yang penuh dengan cerita pada tahun 1988 terus menghiburkan malam tenang anda pada malam ini. Dari Bangi, Nurmia Munazrat Nelly. Dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu daripada Eliana, yang jodoh tak tercapai akalmu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Dan bersama dengan Khairul lah, permintaan sebuah dendangan lagu daripada Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Hiburan terbaik dan informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, 1000 Tahun Takkan Mungkin. Untuk anda terus berhibur Nasional Malam.

terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klim. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Dan terus layan, tidak kira di mana juga anda berada. Yang terus layan, terus berhibur. Ketiga ini menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Di pelbagai lokasi, ketiga ini di rumah, restoran, mana lagi, di kafe, di stesen minyak, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya. Terbaik semua, saya doakan sentiasa sihat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan sedikit perkongsian sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini dengan perkongsian ucapan pendengar kita, Sunflowers, ya nama di muka buku. Katanya layanan Sunnah Malam teman berteman kita sehingga 12 tengah malam, semestinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Nani Ani, salam ceria semuanya, semoga kita sentiasa sihat dan terus kita ceria sentiasa. Layan Nasional Malam sambil kita santai-santai. Selamat Hari Malaysia buat semua. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Mantap, terima kasih. Dari Endau, Abang Abdul Jalil kita, selamat malam semuanya. Selamat berehat. Nur Ariza, Lin Roslinda hadir bersama. Juga Nur Azila dari Kumang, Sarawak. Salam saya ke Diri. Salam pengerindu meruan menua menuju ngagai semua kita. Dari Kampung Rumah Panjang, Gudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bercuti semuanya dan selamat bersantai sambil minum kopi, katanya. Saya Mefrin hari bersama Zikri Haziq dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Terima kasih di atas ucapannya. Yang lain-lain itu, saya tetap akan bacakan ucapan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama permintaan Fazilan Nasi. Selamat malam semuanya. Selamat berehat semuanya. Walau di mana juga anda berada, nak buat ucapan selamat hari lahir buat suami tercinta, tersayang. Aziz M. Shah kata, semoga yang baik-baik je untukmu, sayang. Dari Bandar Sendayan hadir bersama. Wow. Semoga dimurahkan rezeki selalu dengan permintaan lagunya. Sebuah dedangan lagu daripada Datuk Ziana Zin. Setiaku di sini. Hiburan yang terbaik buat kita di sebelah malam ini. Serta dengan permintaan sahabat kita Mia Azmira, sebuah lagu daripada Fabians, Rumi dan Julie. Diikuti Azam Arjuna, sebuah dedengan lagu daripada kumpulan Mi, Gadis Bertudung Putih. Untuk anda, hiburan terbaik, terus layan Nasional Malam.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, Pesilat Negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun, tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okey, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam hari penuh.
1: Merata ni punya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labon Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

pejam celik-pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ha, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuantum pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Karamel Latte, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mei Sara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enur Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Black Fit Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa. Lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Ben temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk So Fast dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga Geng Burung Hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Itu dia, Sakitnya Rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia selalu kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa.

yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okay, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat.
kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salam ala Sina Muhammad. Saya ada keperluan sikit ni sebagainya Muhammad. Eh, Masya Allah Salih Muhammad. Tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang

0: kanallahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau. Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pergi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ombak riju daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'a aduma rufi'a al-akhir. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Laporan FM, suara apa sisir anda? Hai, hai, hai, selamat pagi, salam sejahtera, salam Labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan siaran Laporan FM pada pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
1: Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, untuk edisi hari Khamis yang manis, 17 September 2026, kami di sini menemani anda seperti biasa memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda.
1: Seperti biasa, Labuan FM bersiaran 13 jam setiap hari.
0: Ya, betul.
1: Bermula pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam semestinya menerusi dua frekuensi utama Labuan FM.
0: Ya.
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Ya, anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Sebab kami di sini menjadi teman setia anda, ya.
1: Ya.
0: Menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh juga.
1: Semestinya. Ah. Dan izinkanlah kami nak menceriakan pagi Khamis yang manis ini.
0: Betul.
1: Selama 4 jam je kami nak menceriakan pagi anda.
0: Ya. Ya, dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian mutiara hadis untuk hari ini 17 September 2026 yang bertajuk Doa Tetapkan Hati.
1: Okey, kita akan dengarkan seketika nanti.
0: Ya, jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan Laban FM, dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa tetapkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu mengkhawatirkan kami sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa? Baginda bersabda, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya dan Al-A'mas mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, yakni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dikhususkan doa untuk tetap hati, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Hati manusia berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah memalingkan hati manusia tersebut sesuai kehendaknya. An-Nawawi menyebutkan, Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Hendaklah setiap kita memohon kepada Allah agar terus-menerus diteguhkan hati dalam ketaatan dan tidak terjerumus dalam maksiat atau kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda. 6.23 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okey, baru 23 minit kami bersiaran dalam segmen Salam Padian. Baru 23 minit bersiaran semestinya di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Suara Syima Hebri pagi ini menemani anda, tidak kira di mana anda berada ya. Memandu, di rumah, sarapan kan, ataupun yang sudah bekerja, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, seperti biasa untuk jam pertama ini, sekejap lagi kita akan dapat kongsikan kepada anda berita pilihan SP.
0: Ya, semestinya rujukan kami seperti biasa juga menerusi portal berita RTM dan dua perkongsian berita pilihan SP akan kami kongsikan kepada anda.
1: Okey, jadi nantikan apakah dia berita yang akan kami bawakan. Dua berita yang akan kami bawakan 6.30 minit pagi nanti.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Happy When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda 8 FM, suara pesisir anda. Jadi kita nak rancang senyum seharian ni. Jadi dengarkan info cuaca.
1: Kena dengar dulu supaya kita boleh rancang apa yang kita nak lakukan untuk hari ini.
0: Betul. Agar hari tak salah langkah.
1: Kan. Yelah, kot-kot lah nak pergi ke sini tapi rupanya salah langkah. Cuaca tidak menyebelahi kita.
0: Macam mana kita hanya boleh merancang yang menentukan yang
1: Maha Esa.
0: Betul. Okey, baik, seperti biasa kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Info cuaca akan kami kongsikan pada anda. Ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, dan kita mulakan dengan ramalan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini. Kalau kita lihat ramalannya, 17 September 2026 sepanjang hari ini, pagi, petang, malam, cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai.
0: Baik.
1: Dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 28 darjah Celsius.
0: Itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan pagi, petang, malam, ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat, kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey, jadi demikian tadilah ramalan cuaca untuk hari ini. Semoga tak ada yang salah langkah.
0: Betul.
1: Nak bawa payung atau kacamata, dua-dua pun kena standby sekarang.
0: Kan. Okey, jadi kita mengharapkan semoga hari ini lebih tenang, lebih ringan dan juga lebih bermakna lah ya.
1: Mudah-mudahan lah ya.
0: Okey, baik, apapun untuk anda, seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita nak terbang ke National FM ni untuk mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Pastikan anda terus bersama-sama kami
0: dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.
1: Eh Zari, tadi aku nampak Uncle Howard angkat fail berat seorang-seorang. Laju je aku tolong. Terus dia senyum lebar.
2: Baguslah Syafiq. Hormat orang tua tu bukan sebab dia kerja lama atau pangkat, tapi sebab dia lebih dulu makan garam daripada kita.
1: Betul?
2: Itulah adab orang Malaysia.
1: Kadang orang ingat kalau dah moden ni, tak perlu dah nak tunduk-tunduk, cakap lemah lembut.
2: Betul?
1: Tapi bagi akulah kan, budi bahasa tu tak laput dek zaman.
2: Betul sangat tu Syafiq. Kita hormat orang lebih tua bukan sebab dia sempurna, tapi sebab kita belajar daripada pengalaman mereka. Dan bila kita muda, kita juga patut disayangi.
1: Betul?
2: Dibimbing, bukan dipandang rendah.
1: Aku rasa betul lah kerja dengan kau ni Zari. Kau tegur bila aku salah, tapi tak pernah malukan. Rasa dihargai.
2: Kita semua pernah muda Syafiq. Kalau tak ada yang sayang dan bimbing dulu, mana mungkin kita jadi macam hari ni.
1: Betul?
2: Jadi sekarang giliran kita pula teruskan nilai tu.
1: Faham? Hormat, sayang dan saling jaga. Bukan dalam pejabat je, tapi dalam masyarakat juga.
2: Itulah resepi hidup harmoni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Barulah sejahtera namanya.

0: 17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian Menceriakan Pagi Anda.

0: Ya, berlalu menghiburkan anda. Kesumba.
1: Okey, tak tahu sabar ya.
0: Sabar.
1: Kan? Sabarlah, sabar. Janganlah menekan-nekan.
0: Sabar, Hel.
1: Ini sama dengan Min kita. Menekan-kan je kerjanya, kan?
0: Aduh, Hel.
1: Okey, baru 7.19 minit pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Kejap lagi, banyak lagi hiburan informasi akan kami bawakan untuk anda. Tadi tu tak menyebabnya empat. Kejap lagi kita kita belanja semula.
0: Betul. Okey, apapun juara, terima kasih kerana memilih Labor FM pagi ni. Menjadi teman setia. Di mana jua anda berada. Yang memandu pada ketika ini, fokus dengan pemanduan anda yang mungkin sudah bertugas. Selamat bertugas untuk anda. Mungkin ada yang tengah beristirahat, kan? Off day katanya.
1: Seronoknya. Jadi nikmatilah off day anda.
0: Betul.
1: Dengan penuh berkualiti.
0: Pastinya si Mabry di sini memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Sekejap saja lagi kami akan bersiaran langsung melalui TikTok Labuan FM.
1: Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali seketika nanti. Dan 7.30 minit pagi nanti kan perkongsian booster jiwa, okey?
0: Ya, apakah topik yang akan kami bawakan melalui topik booster jiwa pada pagi ini? Nantikan 7.30 minit pagi nanti. Dan pada anda, kekal setia bersama dengan kami dan dengarkan ini dia. Salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
2: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
0: Pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Energy.

0: Ya, Booster Jiwa Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Apa khabar rakan-rakan kita pagi ini?
0: Dah bersedia untuk disuntik Booster Jiwa?
1: Ayuhlah, kerana pagi ini kita nak bawakan satu perkongsian yang sangat menarik. Betul. Iaitu mengenai dengan minimalis.
0: Okay. Kadang-kadang bukan barang di rumah saja kita nak minimalis ataupun hiasan di rumah. Kadang-kadang diri kita ni pun sebenarnya kena minimalis juga.
1: Selalu kita faham konsep dia kan, barang-barang kena minimalis,
0: kena kurangkan.
1: Jadi pagi ini bukan saja kita nak bercerita mengenai barang, bukan hanya kurangkan barang, okay? Tapi kita kena kosongkan beban fikiran kita.
0: Jadi pagi ini motivasi dan juga kesedaran diri lah, lebih kepada kesedaran diri ya, yang mana membawa mesej tentang mengurangkan beban fikiran, melepaskan perkara yang tidak boleh dikawal, atau mungkin memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang benar-benar penting dalam kehidupan.
1: Ini asyik-asyik kita layan benda yang tak penting. Mudahnya overthinking sendiri.
0: Kan? Lepas tu sakit pula kan, fizikal dan mental.
1: Tersakitilah pula.
0: Okay, jadi bila kita cakap mengenai dengan minimalis ini, dia bukan hanya kurangkan barang, tapi kosongkan beban fikiran kita. Macam kami katakan tadi lah, yang mana akan menjadi kekuatan utama dalam kita memperluaskan konsep minimalis itu.
1: Okay, jadi apa yang perlu kita minimaliskan sebenarnya ni?
0: Mudah saja sebenarnya.
1: Ada lima
0: kami nak bagikan kepada anda pagi ini. Bahagian paling penting iaitu yang pertama, kurangkan perkara yang tidak perlu kita fikirkan. Okay. Ataupun kurangkan perkara yang tidak perlu kita fikirkan. Tidak semua masalah orang perlu menjadi masalah kita. Jangan nak sibuk-sibuk masalah orang, kau nak settlekan. Tak perlu. Jadi tak semua perkara perlu kita ambil tahulah. Jadi fikiran itu bukan beban sebenarnya. Kita yang akan menjadi beban kepada orang nanti.
1: Jadi kurangkanlah perkara yang tidak perlu kita fikirkan.
0: Betul.
1: Cuba timbang-timbangkan sekali. Ini berkaitan dengan saya ke? Oh tidak. Lepaskan.
0: Jadi kita tak perlulah menambahkan perspektif bahawa fikiran sepatutnya menjadi alat untuk memahami dan juga menyelesaikan sesuatu. Bukannya tempat untuk menanggung semua masalah yang wujud di sekeliling kita.
1: Okey, seterusnya nak minimaliskan fikiran kita. Lepaskan perkara yang sudah berlalu.
0: Betul lah tu.
1: Ini dia macam mungkin susah sikit lah kan, nak move on kan.
0: Kita di skala 5 pula kan. Tiap je tahun itu je skala 5 je kan.
1: Dan kesilapan ini itulah yang kita akan ulang dalam kepala kita. Kata-kata orang ni akan kita ingat bertahun-tahun dan membuatkan kita sampai susah nak melupakan perkara-perkara yang lalu. Sedangkan masa lalu ini,
0: betul,
1: bukan kita boleh ubah pun. Dah berlaku.
0: Kita kena move on lah.
1: Jadi apa yang kita boleh lakukan, apa yang perlu kita ubah, apa yang kita buat selepas ini. Kalau semalam tu ada kesilapan, normal, tak apa, biarkanlah, ambil pengajaran daripada kesilapannya. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan tu, kita ambil masa untuk sembuh. Tapi janganlah kita di situ je kan, tak nak bergerak ke mana-mana. Kalau boleh kita lepaskanlah untuk kita melangkah lebih jauh.
0: Ya kan, okay. Baik, dan seterusnya adalah kurangkan untuk kita ni membandingkan hidup dengan orang lain.
1: Kan nampak dia macam hebatlah dia ni.
0: Betul, nak bersaing. Kita kena tengok juga diri kita macam mana kan.
1: Seronoklah jadi DJ ni. DJ lah.
0: Nak ke? Mari ganti. Jadi semakin banyak kita melihat kehidupan orang, semakin banyak kita rasa hidup sendiri tak rasa macam tak cukup. Saya nak macam dia, dia boleh, kenapa saya tak? Macam tu mungkin akan lebih banyak kesan-kesan negatif lah bila kita membandingkan hidup dengan orang lain ini. Jadi bila kita dengan kehidupan sekarang ini, khususnya dalam persekitaran kita lah, lagi-lagi kita ni dipengaruhi dengan media sosial kan. Seseorang mudah melihat pencapaian, perjalanan, kekayaan, kerjaya ataupun gaya hidup orang lain tanpa mengetahui keseluruhan kehidupan mereka. Jadi apa yang anda perlu buat adalah fokus kepada apa yang kita ada dan apa yang kita mahu bina.
1: Okey, dan seterusnya nak kita minimaliskan lagi fikiran kita ni kan. Belajar untuk berkata tidak. Ingat tu, kita tidak perlu memenuhi semua permintaan orang.
0: Betul.
1: Kadang-kadang berkata tidak ni adalah cara kita untuk menjaga masa, menjaga tenaga kita dan juga ketenangan diri kita. Jadi apa salahnya kalau betul sesuatu itu tidak, orang kata, memang di luar kemampuan kita lah kan. Tak salahlah untuk kita berkata maaf, kali ini saya tak dapat bantu. Senang saja.
0: Okey, baik. Jadi cuba berkata tidak. jangan kita please everyone. Okay, yang seterusnya adalah pilih apa yang benar-benar penting. Bukan semua perkara memerlukan tenaga kita sebenarnya, ya. Okay, jadi kena tanya diri sendirilah, ya. Ada perkara ini penting untuk hidup saya? Atau mungkin cuma mengganggu fikiran saya sahaja sebenarnya? Cuba tanya diri anda macam mana. Okay, jadi yang pentingnya di sini, anda kena tahulah apa yang orang lain fikir itu tidak semestinya sama macam yang kita fikir. Apa yang orang lain mampu itu tidak semestinya kita mampu melakukannya. Jadi itulah, pilih yang benar-benar penting dalam kehidupan kita.
1: Itulah kan. Jadi kita nak minimaliskan fikiran kita, kita nak minimaliskan ruang, kita kurangkan barang, kan. Kita nak lebih tenang, kita minimaliskanlah gangguan-gangguan tu, kan. Beban-beban fikiran ni, kita nak perjalanan kita lancar saja.
0: Jadi kita ni sebenarnya nak mengingatkanlah bahawa ketenangan bukan semata-mata hasil daripada keadaan luar yang sempurna, tetapi juga daripada kemampuan seseorang menentukan perkara yang perlu diberi perhatian dan juga perkara yang wajar untuk dilepaskan. Sebab itulah kami bawakan topik minimalis.
1: Okay. Semoga kita dapat minimaliskanlah orang kata beban fikiran kita, tak adalah nampak kusut sangat, kan, sampai ke muka nampak serabutnya.
0: Kan, jadi kita nak tenang hari ini, lebih kuat esok,
1: insyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Okay, baik, itu dia topik untuk booster jiwa pada pagi ini. Jadi semoga dengan perkongsian booster jiwa pada pagi ini, anda lebih ceria dan bertenaga lah, ya.
1: Ayuh, bangkit.
0: Bangun, budak led, bangun. Okay, apapun jalan, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. Kita nak tunggu Min apakah topik sembang pagi daripada Min pagi ni.
1: Cepat-cepat sikit, Min.
0: Jadi Min minta tolong, Min. Apapun jalan, terus dengarkan. Ini dia Labar FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian. Terima kasih, Min.
4: Terima kasih, Min. Macam itulah, Min. Ah. Tak perlu diingatkan berkali-kali.
3: Biasa, Min.
4: Kalau kami menekan-nekan, kami juga yang kena, Min.
3: Kalau kami menekan-nekan, harap Min tidak tertekan.
4: Okey, hari ini Min dah melaksanakan tugasnya lagi sekali. Hari Khamis hari ini.
3: Betul. Dia mengenai dengan benda ataupun perkara lah. Min nak tanya anda semua ni, yang mana apa benda ataupun perkara yang membuatkan anda hilang selera?
4: Loh.
3: Tidak semestinya makanan saja katanya.
4: Oh, nasib baik. Dia meluaslah, makanan pun boleh. Tapi sebenarnya yang lain-lain tu pun boleh juga.
3: Kalau macam saya, perkara yang membuatkan saya hilang selera apabila program dan juga stres.
4: Memang hilang selera.
3: Memang hilang selera.
4: Hilang selera makan lah.
3: Hilang selera makan.
4: Oh, macam tu. Awak cerita pasal makan lah ni.
3: Kan.
4: Okay. Okay, tak apa, tak apa. Dia masing-masing ada dia punya orang kata jawapan tersendiri.
3: Betul.
4: Yang membuatkan dia hilang selera. Tak kisahlah, mungkin hilang selera makan ke. Macam Min katakan ni dekat caption ni, hilang selera ni jangan fikir pasal makanan saja.
3: Okay.
4: Boleh jadi hilang selera nak berkawan, hilang selera nak keluar, hilang selera nak bercinta katanya.
3: Okay. Kalau macam kami, lepas kami habis ke udara ni, kami akan hilang selera untuk berinteraksi.
4: Betul. Kami saya akan hilang selera untuk bercakap.
3: Kami sudah pernah bercakap 4 jam.
4: Betul.
3: Kan?
4: Betul. Dia boleh kadang-kadang membawa sampai ke malam. Ya?
3: Betul. Okay, contohnya kalau macam Min kan, Min boleh hilang selera kalau mau makan pinggan atau gelas nampak tak bersih. Katanya. Betul juga kan? Ni macam potong di sana.
4: Potong di situ. Kita dah perut lapar, tiba-tiba nampak macam
3: Jadi kita minta lah ya, yang membuka restoran kan, amalkan kebersihan tu, takut pelanggan lari nanti
4: kan. Okay, jadi kalau anda bagaimana pula, apakah benda ataupun perkara yang membuatkan anda hilang selera?
3: Selera makan.
4: Tidak
3: semestinya selera
4: makanan saja.
3: Contohnya macam tiba-tiba bertengkar, lepas tu hilang pula selera nak jalan-jalan.
4: Kan? Kalau nak jalan-jalan ni, tiba-tiba dah bertengkar pula, terus tak jadi jalan.
3: Betul.
4: Kan.
3: Tak jadi bawa sepatu rodaku.
4: Macam contoh juga kan, boleh membuatkan hilang selera ni. Bila kita teruja nak buat sesuatu kan.
3: Betul.
4: Tiba-tiba adalah yang masuk ni kan. Dia cakap, tak payahlah. Kita dah bagi idea ni bertubi-tubi ni. Dia cakap, tak payahlah.
3: Tak payahlah.
4: Teruslah hilang selera. Tak ada hati dah terus waktu tu.
3: Betul. Kan? Contoh lebih dekat lagi macam sekarang ni. Situasi semasa. Nak jogging, tiba-tiba jerebo. Macam hilanglah selera nak jogging tu kan. Macam tu lah.
4: Macam tu lah kan.
3: Contoh yang dapat kami bagi.
4: Contoh.
3: Ya. Jadi kalau anda macam mana? Apa benda ataupun perkara yang membuatkan anda hilang selera? Tidak semestinya makan saja tahu.
4: Okay.
3: Banyak perkara. Meluas ni.
4: Kan.
3: Bagi.
4: Hilang selera nak kerja pun boleh jadi juga kan.
3: Okay. Persekitaran toksik ke kan. Itu contoh. Jadi boleh hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labor FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
4: Ya, hilang selera mau mengemas kalau tiba-tiba kena tegur. Kena tegur macam mana tu? Ai tengah mengemas bilik ke tu? Macam tu ya. Macam tu ya. Hilang selera terus ya. Dahsyat. Tak boleh tegur.
3: Kau ni jalan-jalan je. Hilang selera mau jalan terus. Kan? Contoh.
4: Jadi anda bagaimana? Kami nantikan respon anda.
3: Ya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke bilik berita Ehwal Semasa Labuan FM untuk sama-sama kita mengikuti Warta Pagi.
4: Dan kita akan kembali selepas ini.
3: Dan
4: terus dengar.
3: Ini dia Salam Padian.
4: Ceriakan pagi anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

tepat pukul 8 pagi bersama-sama saya Harje Jack dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan MyCard versi baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini bermula hari ini. Sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkap pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baharu dengan tempoh siap pada hari sama. Manakala permohonan di cawangan tanpa kemudahan cetakan akan mengambil masa 5 hari bekerja. Penambahbaikan yang diperkenal termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Terdahulu menerusi platform sama, JPN mengeluarkan nasihat agar orang ramai tidak berpusu-pusu untuk membuat penggantian MyCard bagi mengelakkan kesesakan di pejabat JPN. Ini kerana MyCard sedia ada masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa dan tiada keperluan untuk menukar MyCard semata-mata bagi mendapatkan versi baharu. Semangat mempertahankan negara dan nilai jati diri generasi muda diserlah menerusi drama tari Awang Khamis, tari anak Kota Merdeka di Kolej Matrikulasi Labuan Selasa lalu. Pementasan bersempena citra Bahasa Melayu Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan itu menampilkan gabungan lakonan, muzik serta tarian dengan pelajar KML sebagai penggerak utama. Drama tari berkenaan membawa mesej bahawa perjuangan mempertahankan negara terus relevan mengikut perubahan zaman, termasuk menerusi ilmu, perpaduan dan usaha menjaga maruah negara. Timbalan pengarah KML, Ustaz Syamun Yahya berkata persembahan itu turut mengetengahkan nilai kebersamaan, disiplin, keberanian dan integriti sebagai asas pembentukan generasi muda. Program turut dihadiri pengarah Japin Labuan, Rudiansyah Mahtar Hams, pengarah JPN AIN Labuan, Jessica Basan, serta timbalan pengarah Jabatan Penyiaran Labuan, Howard Martin Kim Song alias Cornelius. Sebanyak 318.60 kilogram sisa pepejal berjaya dikumpul menerusi program pembersihan pantai Green Escape 2026 di kawasan pantai Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan pagi semalam. Program bersempena Hari Ozon Sedunia itu dianjurkan Rakan Alam Sekitar RAS Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan bersama Jabatan Alam Sekitar Labuan. Bertemakan Clean Shores Green Future, program bertujuan meningkat kesedaran warga sekolah dan komuniti mengenai kepentingan menjaga kebersihan pantai serta kelestarian alam sekitar. Inisiatif turut membantu mengurangkan pencemaran dan memelihara kebersihan pesisir pantai serta ekosistem marin. Perbadanan Labuan menambah waktu operasi pusat kitar semula pandu lalu DTRC bersebelahan Anjung Selera Durian Tunjung bagi memudahkan penduduk melupuskan barangan untuk dikitar semula. Menurut satu kenyataan, pusat berkenaan yang sebelum ini dibuka pada Sabtu, Ahad dan cuti umum kini turut beroperasi setiap Selasa dan Khamis dari pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Antara barangan yang boleh dihantar termasuk buku, kertas, kotak telur, botol plastik, kotak aluminium dan besi. Atlet petang Labuan Nurul Zulaikha Zulkarnaini meraih pingat gangsa selepas menduduki tempat ketiga kategori perseorangan wanita pada kejohanan bowls petang remaja kebangsaan bawah 17 tahun Zon Borneo. Kejohanan yang berlangsung di arena petang